na kare inganta tsaro da kare rayuwa kamar kamar aikin a cewa ta kafa na sanar da dukkan 'yan WhatsApp

0: ta taron ya yi kira a gare su da su halarci taron babu bata lokaci don samun amfana. Anasa jawabin sarkin ruwan Firo wanda galadimansa ya wakilce shi Malam Mai Riga Musa Tuwum da sarkin ruwan Waya Malam Sa'idu Adamu sun bayyana matukar farin cikinsu dangane da taron wayar da kan suna kan sannan suka yi alkawarin bayar da gagarumin goyon bayan su kan shirin. Shin labaran kenan kafin sallama ga waɗanda suka yi kano. Da farko kun ji cewa majalisar dokoki ta jiya ta yi ƙarin haske kan rashin fahimtar da ake ciki dangane da gyaran dokar da ta kafa Jami'ar Sa'adu Zungur da ke nan Bauchi. Majalisar dokoki ta jiya ta bayar da tabbacin goyon bayanta na majalisar kan shirin kula da lafiyar kwakwalwa a jihar nan. Shirin kiwo da kamun kifi a jihar Bauchi zai samu gagarumin bunƙasa daga gwamnatin tarayya. Ƙarshen labaran kenan, ci gaba da sauraro lafiya.
1: Tuma da lura fatan mitar da gidan rediyon Bauchi a kan mita 94.6 na jin daɗin kasance tare da mu. An samu wato labarin cewa daga ranar ɗakin wasa shirye-shiryen gidan rediyon Bauchi wato VRC